0: ya.
1: Oke, teman produknya, kalau kamu dapat SMS mengatakan nama bank atau operator seluler, nah itu jangan langsung percaya ya. Soalnya penipu-penipu ini bisa memanfaatkan teknologi bernama fake BTS ya. Bukan BTS yang itu ya. Untuk mengirim SMS palsu ya BTS ini dengan nama pengirim yang terlihat resmi, teman produk. Jadi modusnya pesan disisipi tautan ke situs palsu yang bisa menjebak kamu kalau kamu asal klik. Jadi jangan mudah terpancing pesan yang mendesak atau isinya yang mengenakan ya, promo ini itu jangan sampai tergoda, teman produa. Cek informasi lewat kanal resmi dan ingat nama pengirim yang familiar belum tentu menjamin pesannya asli.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri gini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lagi ini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu aja iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya udah papo kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak saya, Pul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
2: Kan dari dulu cek itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye juga ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas, gitu.
2: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: rumah Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod? Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi, kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cek itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
4: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Rod, Jarod, Herman.
1: Ya, Bol.
0: Gue minta maaf nih, Yan, yo. Minta maaf nih, Yan, kayak sikap saya selama iku, kok.
2: Dahlah, Bol. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bol.
0: Saya inget nih, Yan, dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya, kok. Kalau nak mobil baru, beli, ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah woi woi. Rod man, bak mak sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanahnya Pak Umar, tahu kan, yang luwe ni antuna, memang lah yo, banyak nih yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu. Mobil tuh sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tuh kami edit, ya ampun woy dah sayo kiro. Kalau saya ngotacem tuh, orang-orang lagi segan kayak sayo. Nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang tak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting, kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Bul. Dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Bul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Bul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Teman Pro 2 ada perkembangan nih soal perlindungan anak di media sosial karena TikTok melaporkan sudah menonaktifkan sekitar 9 juta akun pengguna di bawah 16 tahun. Nah, sementara itu Meta memblokir 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook serta mengalihkan sekitar 22 juta akun anak ke akun khusus Teman Pro 2. Nah, gimana menurut kamu?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa.

baru mulai bisnis dan masih bingung harus melangkah kemana, tenang ya, kamu nggak harus belajar semuanya sendirian. Karena ada yang namanya komunitas TDA Bengkulu, punya program mentoring ya, mentoring bisnis teman Pro 2, di mana pelaku usaha ini yang udah punya pengalaman pastinya mendampingi kalian-kalian yang pemula ya. Jadi menurut Kadip Perempuan TDA Bengkulu, Meridiane Francisca, ini pendampingan ini jadi ruang teman Pro 2 untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi menghadapi tantangan bisnis. Karena kalau dalam bisnis itu kan bukan cuma modal ya yang penting, tapi juga ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pastinya koneksi. Kata aku sih yang mau bisnis, kepoin deh komunitas TDA.

0: Pradua FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
4: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
5: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
4: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
5: Loh. Ki, lihat noh layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
4: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
5: Oh my God. Ki, 5 juta rupiah.
4: Kan?
5: Serius?
4: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
5: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
4: Udahlah.
5: Serem gak sih?
4: Biarin aja lah.
5: Takut.
4: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
5: Enggak,
4: itu
5: ya.
4: Sekarang.
5: Enggak.
4: Ra.
5: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
4: Ra.
5: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
4: Jangan disentuh HP-nya.
5: Matiin.
4: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
5: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
4: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
5: enggak.
4: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
5: Enggak.
4: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
6: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
4: Tunggu.
6: Sekarang, giliran Anda yang
4: apa?
6: Menjadi konten selanjutnya.
4: Hah? Enggak. Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki, Ki.
4: Enggak.
5: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Self reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: ...105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Aduh teman Pro 2, jujur deh, siapa yang masih pagi-pagi kayak gini udah punya niat produktif tapi begitu alarm kamu bunyi malah pengen narik selimut lagi. Ya ampun, aku jujur pengen tidur banget ya sekarang. Emang ya, padahal kerjaan udah nunggu, tugas udah manggil, tapi badan tuh rasanya pengen mode hemat energi ya. Jadi bukan malas, ini tuh mode hemat energi teman Pro 2. Dan ternyata rasa malas di pagi hari ini bisa dipengaruhi oleh kualitas tidur kita tadi malam ya, jam biologis tubuh sama kebiasaan tidur yang gak teratur. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, apa yang paling bikin susah gerak di pagi hari? Karena masih ngantuk kah? Atau kasur kamu terlalu nyaman? Atau emang belum rela aja ya ketemu kenyataan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: kamu harus tahu. Salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

pernah gak sih kamu ngerasa sedih banget sampai rasanya tuh sakit hati ya? Tapi ini bukan karena jatuh atau kebentur, tapi karena omongan seseorang, terus atau mungkin kamu kecewa sama keadaan, atau berharap terlalu banyak sama sesuatu yang ternyata gak sesuai sama kenyataan, teman Pro 2. Nah, kadang ya, yang bikin sakit itu bukan cuma kejadiannya, tapi juga pikiran kita yang muter-muter mengingat semua itu. Nah, kalau misalkan kamu lagi ada di fase ini, ingat ya, kamu gak harus pura-pura kuat setiap saat.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garamnya sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Produa, pernah kepikiran gak sih kenapa alamat email pakai simbol at ya? Tahu gak sih simbol at yang kayak A gitu kan? Nah, kenapa bukan tanda pagar atau simbol hati atau yang lain misalnya? Nah, ternyata simbol ini udah ada jauh sebelum internet lahir, teman Produa, karena salah satu penggunaan at yang terdokumentasi ditemukan dalam surat pedagang Italia Francesco Lapi pada tahun 1536. Nah, jadi saat itu tuh simbol ini digunakan untuk menunjukkan satuan barang dagangan, teman Produa. Jadi di tahun 1971, insinyur komputer Ray Tomlinson ini memilih simbol at untuk memisahkan nama pengguna dan komputer tujuan dalam alamat email kamu. Jadi simbol yang sering kamu pakai buat email dan mention teman ini ternyata punya sejarah panjang banget, teman Produa, dari urusan perdagangan sampai jadi ikon dunia digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku nggak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

105,1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Fear God lewat Surat Cinta untuk Starla. Dan selamat siang untuk kalian semua. Kita di Santai Siang sampai jam 12 siang ya, untuk nemenin kalian semua. Bardika yang pastinya untuk nemenin kalian dengan requestan di siang ini di Pro 2 Hitlist. Sampai jam 11.30 ya, 11 deh untuk siang ini. Sorry tuh saya ini teman Pro 2 agak sedikit agak sedikit serak-serak banjir ini suara ya, deh. Jadi dengan ya kondisi cuaca yang sekarang tuh ya sulit lah ya teman Pro 2, kalian harus jaga kesehatan gitu ya. Batuk pilek gampang banget, apalagi ispa ya, karena memang cuaca tuh ya begitulah ya teman Pro 2, cuaca tuh lagi kurang baik ya di sini. Jadi kita sampai jam 11-an ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau ikutan request, kalian bisa gabung di nomor WhatsApp 08117322330. Atau kalian juga bisa ikutan di live chat TikTok Pro 2 Bengkulu ya teman Pro 2. Kita udah mulai streaming di siang ini sampai jam 11-an. Jadi silakan kalian join di sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat siang ya semuanya. Itu tadi requestan udah dikaputer. Ada Nabila Takia, ada Pica Kota, terus ada Kim Nabilah juga ya. Selamat siang buat ada teman-teman kita yang viewers kita yang ada di TikTok ya. Ada Bang Joko PSE, ada Plat BD, ada Edi Ruskan gitu. Katanya salam-salam buat PT Unisat Nusantara dari Duri Riau, dari Bang Joko PSE. Kamu nggak tegur bla bla karena hari Jumat itu kita pada WFA, jadi karena ini hari Jumat jadi nggak ada seragam. Kalau hari Jumat kita free gitu, khusus Jumat aja. Jadi Jumat itu notes-nya adalah justru baju olahraga sebenarnya kalau Jumat di kita tuh. Jadi dan sekarang posisinya kalau di area Bengkulu tuh hari Jumat yang di kantor pada WFA, jadi nggak ada orang di kantor gitu, cuman kita yang siaran dong yang ada di kantor. Begitu. Kalau hari biasa pasti kita pakai seragam ya. Terus apalagi kalau kalian nonton live itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dah udah tuh seragam semua tuh bajunya. Aduh. Ya udah deh ya. Selamat bergabung ya untuk kalian yang baru bergabung. Pokoknya kita masih lanjut untuk dengerin requestan kalian. Terima requestan kalian sampai jam 11.15 lah ya kita, karena kita mau Jumatan juga jam 12. Jadi jam requestnya lebih pendek di hari Jumat ini. Buruan kalau mau gabung, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330 ya. Sekali lagi di WhatsApp 0811 7322330. Kali ini kita udah nyimpan beberapa requestan lagi ya teman Pro 2. Kita punya satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, ini lagi rame juga di top chart kita, juga lagi di atas. Kita coba play buat kalian. Dan buat teman-teman yang ada di WhatsApp nanti kita puterin. Ada yang mau dengerin Selena Grace, nanti kita puterin abis ini, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Rizwan Fadila, featuring Nabila Takia ya, Roman Pura 2 lewat Satu Cerita. Selamat siang untuk semuanya, selamat berhari Jumat lagi pada prepare mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk yang cowok-cowok nih. Kita baca dulu komentar-komentar kita yang ada di TikTok ya, viewers kita semua. Ada Kak Wiser nih yang mau titip salam buat keluarganya di Sukarame Padang Guci katanya. Salam dari Padang Pariaman. Terus ada Eman Tuhak, salam dari Kota Curup Bang gitu. Ada lagi Bang Irwan dari Pekanbaru juga. Wah rame banget ya siang ini. Ya buat kalian yang masih pengen ikutan request teman Pro 2 atau kalian mau ikutan titip salam juga boleh ya. Kita baca dulu WhatsApp di siang hari ini. Ada Minais, katanya mau dengerin lagunya Sumpah Mati Selena Grace, tadi udah dikaputerin. Terus ada Surni, halo Kak pagi, jelang siang aku mau dengerin lagunya Sabrina Leanor. Terima kasih Sabrina Leanor juga udah tadi ya. Halo, ada Theo di Magelang, katanya mau request lagu Terbuang Dalam Waktu Bara Suara. Wih, keren nih requestannya. Oke, kita masih lanjut ya teman Pro 2. Langsung aja karena tadi ada yang request, gue lihat, kita puterin dulu buat dia. Masih di sini, masih denganmu.

Oke, okay, teman Pro juga ada bara suara terbuang dalam waktu. Tahu gak sih apa yang paling menyulitkan buat seorang penyiar itu adalah ketika batuk, pilek, wah. Ketika sekarang ini lagi batuk, gatal banget tenggorokan ya. Jadi kita tuh kayak siaran tuh kan modalnya cuma suara doang ya. Jadi kondisi yang paling harus kita jaga tuh adalah gimana suaranya tetap oke. Nah, ketika terserang batuk pilek ya, apalagi dengan kondisi cuaca memang Bengkulu tuh lagi kurang oke cuacanya. Ya ada polusi asap kita juga kena gitu ya di Bengkulu, terus juga memang ya hujan kemarin juga sempat gitu. Jadi cuaca tuh agak kurang oke, anginnya juga angin-angin kencang gitu. Ya udahlah ya. Jadi memang dengan kondisi seperti ini yang kita butuhkan adalah istirahat yang cukup. Dikasih kayaknya kemarin kurang istirahat ya. Kayak beberapa malam dinas. Malam jadi tidurnya agak kurang. Jadi apa ya? Suplemen juga agak kurang, olahraga juga beberapa pekan ini lagi kurang olahraga. Jadi ya udah, ini kalau drop tuh akhirnya tuh larinya ke suara. Nah, makanya kalau kalian dengar suara kayak Dika lagi agak bindeng gitu suaranya. Iya beneran gitu. Saya aja denger suaranya kayak aneh banget ini suara gitu. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa ya teman Pro 2. Yang penting semangatnya masih ada buat nemenin kalian semua di Jumat ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, selamat siang. Yang lagi nonton kita di TikTok juga, hai, selamat siang buat kalian semua. Kita masih punya banyak lagu yang kalian request yang bakal kita puterin. Kita lanjut dulu ke Anima Bintang.

Teman-teman Pro 2 ada Riola Scar lewat Sumpah Mati ya. Tadi udah di request sama viewers kita di TikTok ya. Ada A. Halo Kak, mau request lagunya Tiar Andini yang Tega. Boleh, nanti kita puterin ya buat kamu semua. Kita mau nyapa juga nih buat gue ini ya. Komisioner KPI KPID Provinsi Bengkulu nih lagi lengerin kayaknya. Tumben-tumben nih saya dipantau KPI ini. Siaran harus bagus ya. Lagi ada penjemputan tamu katanya. Ya sukses selalu ya buat teman-teman dari KPID Provinsi Bengkulu juga yang mungkin selalu standby buat mengawasi gitu ya proses siaran juga insan media yang ada di Bengkulu. Kita masih bakal lanjut terima requestan kalian, kita sampai jam 11.30 aja untuk live TikToknya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen ikutan request, khususnya buat kalian yang ada di TikTok nih, viewers-viewers kita tercinta, jangan lupa follow tab layar juga. Yang lagi dengerin di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikToknya Pro 2 ya, di @pro2bengkulu. Jangan lupa di follow, di share juga. Terus yang paling penting,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, Pro 2 Dewa 19 perempuan paling cantik di negeri Indonesia udah membawa kita di menit akhir untuk edisi share hari ini ya, di Jumat 9 Oktober 2026. Dan kita punya satu lagu terakhir dari Once di Alova untuk nutup program Pro 2 Hitlist sampai jam 11.30 di siang ini. Abis ini buat teman-teman yang ada di TikTok, kalau masih mau lanjut dengerin Pro 2 Bengkulu, bisa pindah ke frekuensi kita di 105,1 FM, atau kalian juga bisa dengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download di Google App Store, ataupun juga kalian bisa download di App Store ya. Silakan buat semuanya yang mungkin mau transisi sekarang. Jadi thank you banget untuk yang udah ikutan request. Ada banyak banget tadi yang request, ada Evi, ada itu, ada Kanto tuh, ada Dance, Randy, An, semuanya yang ada di TikTok, terus yang ada di WhatsApp tadi ada beberapa orang. Ada Mina, ada Suri, Seruni ya. Terus ada siapa nih tadi? Theo di Magelang. Oke, thank you ya untuk semuanya. Izin pamit, dan ini dia lagu terakhir kita di siang hari ini. Kita punya Once lewat Dealova.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ngobrol 2 ada batas senja lewat, kita usahakan lagi pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung kembali, terkhusus buat kalian yang mungkin baru saja menunaikan ibadah sholat Jumat ya, untuk yang muslim laki-laki dan juga mungkin yang baru menunaikan ibadah sholat Jumat untuk yang perempuan. Jadi siang hari ini masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dengan lagu-lagu enak di siang ini hingga nanti pukul 15 untuk day part siang ini berakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Halo Pro 2, pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi nih buat kalian semua, khususnya informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Selamat bergabung untuk yang baru aja gabungan di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Ngomongin tentang info olahraga kita di siang hari ini, kita kutip dari www.sportdetik.com. Teman Pro 2 ngomongin tentang Pertamina Grand Prix of Indonesia yang sudah menyelesaikan sesi praktis kelas Moto3, di mana hasilnya David Almansa menjadi yang tercepat dan Veda Ega Pertama di tempat ke-12. Sirkuit Mandalika akan menjadi tempat race ini, dan praktis Moto3 digelar pada hari ini 9 Oktober 2026 ya. Yang pasti melihat performa dari Vega Eda yang di posisi ke-18, di mana dia melakukan usaha yang sangat keras untuk menembus kualifikasi kedua, dan usaha Veda di sesi terakhir membuahkan hasil, dia berhasil masuk ke posisi ke-12. Melengkapi posisi tiga teratas ada Maximo Quiles dan Marco Bertelli, serta ada Alvaro Cepe, Adrian Fernandez yang menempati 10 besar teman Pro 2. Jadi sepertinya pekan ini akan menjadi seru gitu ya untuk Mandalika, karena menjadi race dari Moto3 di pekan ini.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Jadi teman Pro 2, ribut-ribut timnas Portugal atas apa ya, bisa dibilang sih perseteruan dengan sang kapten Cristiano Ronaldo ini kayaknya agak panjang nih ya permasalahannya gitu. Ya, ngambeknya sang kapten ini buah jadi bola panas sampai dengan saat ini ya. Yang pasti teman Pro 2, Cristiano Ronaldo terlibat keributan gitu dengan sang pelatih, di mana keributan itu pecah setelah Ronaldo mengaku dibohongi Yesus perihal kesempatan bermain di tim Nas Portugal ya. Nah, penyerang Al Nassr ini mengungkapkan bahwa dirinya diminta melakukan pemanasan oleh Yesus tapi tidak dimainkan, dan ya dia ngambek gitu. Ronaldo pun memutuskan untuk minggat dari pusat pelatihan tim Nas Portugal, dan akhirnya dia cuma satu kali main sepanjang jeda internasional dan justru terseret drama ini. Jadi pemain 41 tahun itu sudah meminta maaf dan siap menanggung sanksi atas tindakannya meninggalkan camp, dan ini membuat dia terancam hukuman larangan bermain. Nah, kisah ini bikin banyak orang bersimpati mengingat sumbangsi Ronaldo, dan kini dia sudah di fase akhirnya ya, usia untuk mungkin gantung sepatu ya. Kayak Lionel Messi tuh, kalian lihat enggak sih gimana Lionel Messi menyatakan pensiun atas timnas Argentina dan benar-benar dilepas dengan sebegitunya gitu. Fansnya berkumpul, semua penikmat sepak bola berkumpul, semuanya itu kayak respect banget di pertandingan terakhir, pertandingan persahabatan, di mana sampai di pertandingan terakhir pun sang GOAT itu sumbangsinya luar biasa, mencetak 3 gol Argentina itu semuanya peran besar Messi. 2 assist dia, 1 gol penutup dari titik putih, dan benar-benar menutup karirnya di tim nasional dengan sangat amat epic teman Pro 2. Nah, ini berbanding terbalik dengan Cristiano Ronaldo gitu, yang aduh, Dika juga sedih sih ngelihat seseorang yang memang layaknya tuh ya kayak Messi lah harusnya dia diperlakukan gitu, tapi yang terjadi seperti itu ya. Mungkin ya secara personal sih Cristiano Ronaldo harusnya bisa dapat yang lebih oke lah perlakuan gitu ya. Oke, itu dia update informasinya masih dari dunia olahraga untuk siang ini.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

Pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mempersembahkan Musyawarah Nasional PPNI ke-11 bertempat di Hotel Mercure Bengkulu, sebuah momentum penting yang mempertemukan para perawat dari seluruh Indonesia untuk bersatu, berdiskusi, bermusyawarah, dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan organisasi dan profesi keperawatan. Munas PPNI ke-11 menjadi ruang untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjadi semakin istimewa. Acara ini akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan. Musyawarah Nasional PPNI ke-11, 9 hingga 10 Oktober 2026, Hotel Mercure Bengkulu. Sampai jumpa di Munas PPNI ke-11 Bengkulu 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya ngundang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mengulur teman terbaik kamu, teman Pro 2, ngomongin tentang sengketa antara Ari Bias dan Agnesmo kembali bergulir, teman Pro 2. Ari kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tergugat utama tentunya PT Aneka Suara Bintang. Nah, tapi dalam gugatan tersebut Ari juga menyeret sejumlah pihak, yaitu PT Terbang Bersama, kemudian PT Kreasi Pondok Indah Berjaya, dan PT Media Sine Musik Internasional. Kemudian ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, serta Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia dan PT Aneka Bintang Gading. Oh, banyak banget yang digugat ya. Yang pasti, Ari Bias mendalikan bahwa mendalikan para pihak ini ya, karena telah mempertunjukkan lagu Bilang Saja pada konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 23 Mei 2023, tuh 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu juga terjadi di Jakarta pada tanggal 27 Mei di W Super Club Bandung juga sama. Semuanya itu dinyanyikan tanpa seizin pencipta, katanya gitu ya. Dan gugatan pertama kali diajukan oleh Ari Bias sebelumnya diputuskan tidak diterima di tingkat kasasi. Lalu diajukanlah gugatan lagi dengan hasil dua gugatan juga tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia gak bosan gitu buat menggugat, padahal udah ditolak terus ya. Waktunya banyak nih ternyata. Yang pasti untuk gugatan terakhir ini akan diperiksa dan diadili oleh Indra Lesmana sebagai ketua majelis dengan anggota Widiarto, Syarif, dan jadwal sidang perdanya akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang gitu. Apakah akhirnya gugatan terakhirnya akan diterima? Ya ditunggu aja gitu ya. Karena memang ini ranahnya agak ini ya, sebenarnya perkara copyright ya, dan license yang sebenarnya harusnya pencipta lagu memang dapat haknya. Tapi mungkin kalau ini perkara dibawa terlalu rumit, kayaknya jadi dia bakal tambah rumit ya. Harusnya bisa didudukin aja tuh sama-sama, tapi mereka deadlock sepertinya.

0: hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kalau Rodo masih di 105,1 FM dan selamat bergabung untuk yang baru gabung di 105,1 FM. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi dari spill-spill soal Avengers Doomsday yang bakal tayang Desember 2026 nih teman Pro 2. Siap ya. Jadi sang Winter Soldier Sebastian Stan mengaku belum menyaksikan hasil Avengers Doomsday. Meski dia udah ngambil gambar untuk film yang akan tayang di Desember nanti. Tapi pemeran Bucky Barnes tersebut yakin bahwa hasil yang diarahkan oleh Joe dan Anthony Russo bakal menyayat hati penggemar katanya. Stan mengatakan kalau dirinya belum sempat ya untuk nge-preview, ngelihat filmnya. Seluruh pemainnya di lokasi syuting itu udah merasakan momen sebenarnya nostalgia gitu ya. Mengingat mereka tumbuh dan bekerja selama bertahun-tahun untuk sequel dari Avenger. Yang pasti Sebastian Stan bukan satu-satunya pemeran Doomsday yang mengaku tidak benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari alur ceritanya. Dimana sebelumnya juga Alan Cumming yang kembali memerankan pahlawan Super Mutant Nightcrawler mengatakan kalau dia juga gak sepenuhnya memahami plot dari ceritanya gitu. Yang pasti mereka akan surprise begitu tayangan screening utama nanti ya. Wes. Bayangin aja tuh orang yang main langsung dia nggak tahu nih jalan ceritanya gimana nanti gitu. Mereka cuma tahu skripnya aja gini-gini. Cuman kan ya tetap hasil editing akhir itu akan menunjukkan sejatinya film itu seperti apa. Wes. Para penggemar Avenger pasti udah nggak sabar nunggu film ini rilis Desember sih. Ya kurang lebih 2 bulan dari sekarang ya kita tunggu aja gimana nanti penampakan film ini.

Sampro 2015 waktu Indonesia Barat. Tika harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan selamat beristirahat mungkin buat yang lagi ingin istirahat di jam 15 juga. Habis ini teman Prodi ada Ain untuk nemenin kalian semua di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodi FM Bukludik, teman terbaik kamu. Dan Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 FM Radio RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria kamu bareng Arin untuk edisi kita hari ini ya, Jumat 9 Oktober 2026 sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. So, tadi kamu udah ditemenin sama Dika, sekarang gantian bareng Arin ya. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak juga informasi yang bakalan Arin update untuk kamu di sore hari ini ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih kerja ya, walaupun ada beberapa yang WFH, ada yang masih kerja lembur ya, mungkin sip-sipan kayak aku, tetap semangat ya teman Pro 2, dan jangan lupa makan. Cuaca hari ini dibilang panas, gak terlalu panas, dibilang mendung, ya mendung sih dari tadi pagi ya. Semoga deh gak hujan sampai nanti malam ya teman Pro 2, hujannya nanti tunggu kita sampai di rumah aja. Oke deh, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2. Sebelum kita memulai hari, enggak ya, kalau mulai hari itu pagi. Sebelum kita memulai berbagi informasi, kita dengerin dulu nih, ada Discoria featuring Lale Barino and Eva Celia Chris.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu enggak sih, ternyata Gen Z sama milenial ternyata punya gaya kerja yang cukup berbeda. Oh, ternyata ya. Milenial itu cenderung suka yang fleksibel dan kerja bareng tim. Nah, sementara Gen Z itu lebih memperhatikan keamanan kerja, gaji, dan peluang mengembangkan karir. Nah, Gen Z sendiri juga dikenal lebih terbiasa dengan teknologi dan suka feedback yang jelas, nggak berbelit-belit ya. Nah, tapi ingat, ini gambaran umum ya, teman Pro 2. Gaya kerja setiap orang tentunya bisa tetap berbeda-beda. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tim yang suka kerja bareng atau lebih nyaman menyelesaikan tugas sendiri, teman Pro 2?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Teman Pro 2, apakah ada rencana perubahan paspor Indonesia mulai tahun 2027? Ya, nantinya ini pemerintah bakalan menargetkan satu jenis paspor nasional dengan nomor yang tetap sama meskipun buku paspornya diganti nih Teman Pro 2. Jadi paspor yang disiapkan bakal menggunakan bahan polikarbonat ya. Tapi ingat, nomor paspor yang berlaku seumur hidup bukan berarti bukunya berlaku selamanya ya. Jadi masa berlaku paspor itu tetap maksimal 10 tahun. Jadi kebijakan ini masih dalam tahap persiapan. Kita tunggu aja perkembangan resminya ya Teman Pro 2. Siap-siap aja nih yang mau liburan ke luar negeri ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak kalau TV mati, charger nganggur, ternyata masih bisa makan listrik loh Teman Pro 2. Nah, fenomena ini tuh disebut dengan vampire power ya, alias listrik yang tetap terpakai saat perangkat dalam kondisi siaga. Selain TV dan charger ya, router wifi, komputer mode tidur, konsol game ya, terus juga smart speaker, sampai mesin kopi itu juga bisa menyedot listrik meski nggak sedang digunakan. Nah, biar hemat, cabut charger yang nggak dipakai dan matikan perangkat sampai benar-benar nonaktif. Tapi ingat, router wifi itu nggak perlu dimatikan kalau memang masih kamu butuhkan ya, Teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Pro 2,

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi viral ya, tren makan mentega langsung, bahkan sampai satu blok penuh. Kelihatannya menggoda, tapi jangan buru-buru ikutan ya. Ingat, jangan FOMO, teman Pro 2. Menurut ahli gizi IPB University ya, mentega dan margarin tinggi lemak dan padat energi. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan, perut itu bisa terasa begah, mual, bahkan beresiko mengganggu kesehatan jantung jika menjadi kebiasaan. Mentega sebenarnya boleh dikonsumsi sebagian dari pola makan seimbang ya. Jadi nggak perlu FOMO ya, teman Pro 2. Nikmati secukupnya, bukan sampai satu blok sekaligus.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Produa, tahu nggak kalau Indonesia diklaim punya coffee shop terbanyak di dunia, Teman Produa? Berdasarkan data Sesi Star per November 2025 kemarin ya, ada sekitar 461 ribu lokasi kafe dan warung kopi di Indonesia. Nah, jumlah ini mencakup berbagai tempat, mulai dari warung kopi tradisional sampai coffee shop kekinian. Nah, buat kita nih, ngopi juga bukan sekedar menikmati minuman, tapi jadi tempat nongkrong, nugas, sampai ngobrol bareng teman. Nah, kalau kamu sendiri nih, Teman Pro 2, lebih suka ngopi di warkop sederhana atau di coffee shop yang estetik nih, Teman Pro 2?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman Pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu gak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya karena bisa jadi gangguan mental.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara gak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi, kebanyakan tentang terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak, sementara itu gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar, teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2, ternyata minuman favorit kamu bisa berkaitan dengan suasana hati loh. Meta-analisis dari 59 penelitian dengan lebih dari 2 juta peserta menemukan konsumsi kopi dikaitkan dengan kemungkinan gejala depresi yang lebih rendah. Sebaliknya, minuman manis, soda, dan minuman energi itu dikaitkan dengan resiko gejala depresi yang lebih tinggi. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kopi bisa mencegah depresi, karena penelitian ini belum membuktikan hubungan sebab dan akibatnya. Jadi mulai sekarang perhatikan pilihan minuman kamu ya teman Pro 2. Utamakan air putih dan batasi minuman tinggi gula. Karena kesehatan mental juga dipengaruhi banyak faktor, bukan cuma apa yang kita minum aja ya.

0: Ah, der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Pernah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB yaitu International Telecommunication Union bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain. Biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, dan tentunya masih bareng Arin ya. Seperti biasa sampai jam 8 nanti teman Pro 2. Di jam 7 ini kita akan bergabung dulu sama Pro 2 Jakarta ya. Kita bakal ngikutin MLC seperti biasa. Dan kamu bisa gabungan bareng Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 untuk hari ini. Gue starnya ada This Is Equal ya, yang dipandu sama Edit dan Ellen. Kamu bisa tanya-tanya sama narasumber kita di Music Live Chat malam ini ke WhatsAppnya Pro 2 Jakarta ya. Masih Arin temenin sampai nanti jam 8 malam, tapi Arin pamitnya dari sekarang ya teman Pro 2. Dan setelah itu kamu bakalan lanjut dari jam 8 sampai jam 12 malam ditemenin sama Andrian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan kamu bisa via streaming juga di rri.co.id ya teman Pro 2. So, Arin pamit untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita, dan tenang-tenang, masih ketemu lagi besok ya dengan acara dan keseruan lainnya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube. Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop, dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Chill Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Check. EDR Music Live Check.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo, ada
1: yang pertama.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada itu sama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: AC. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass. Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass, oke, okay, mantap ya. Alright.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Tuh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Guntur ya. Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa Kang? Guntur.
0: Guntur.
1: Guntur. Oh, Guntur.
0: Benar. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Oh,
2: gitu. Kita udah teman-teman deket aja.
1: Oh gitu. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Oh, bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya

0: terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei. EP perdana nih, berarti debut ya.
2: Debut EP pertama. Betul. Ya.
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu enggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
0: Nah, nah, ini kayaknya Fabian.
2: Silakan. Apakah kanan kiri? Kan?
1: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua dia ada di dia sebenarnya.
2: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana yang jawab Babe?
2: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
0: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
0: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lok. Sorry.
2: Lantur. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan, waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
0: Kayaknya 2 sih.
2: Oh, L2. Oh, oke. Okay.
0: Gua tahu arahnya ke mana.
2: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Enggak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Igwo.
2: Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
2: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
2: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
2: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
2: Bener.
1: Apa tuh? Titi DJ.
2: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
2: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, ada, kan di note, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
2: seru-seru.
3: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
2: Alright.
1: Oke.
2: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Igwo tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Ini kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
2: Aduh, boleh. Silakan.
0: Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Oke.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus si DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
4: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
4: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
4: Kita juga milenial juga pengen ke apa? Ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
1: Okay.
4: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
2: Alright. Benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
2: Tapi apa nih yang membedain This is Igwo sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
2: dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
2: Oh, dari situ.
1: Bedanya. Jadi
4: selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah,
2: bisa.
1: Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
2: Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
2: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
2: Nah kalau
1: bener. Kalau dari This is Igwo, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oh. Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh, yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
3: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Verse-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
2: Oh iya benar.
1: Cewek.
2: Iya.
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
2: Kan ada paketnya dulu. Iya,
1: ada paket SMS ya dulu.
2: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
2: Per karakter. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
2: Gen Z gak ngerti kayaknya.
1: Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
4: Oh dari tapi situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku, ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Yeah.
4: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar.
4: Ada sekarang.
1: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini. Apa?
2: Baru ingat gue.
1: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
1: Ya,
2: benar.
1: Oh iya, Titi DJ. Oke lah. Udah bagus tuh.
2: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
3: Okay. Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
2: Bener.
1: Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
1: Waduh, alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
2: Aman.
1: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen Lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya,
4: ada,
1: iya.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Nanti kita bantu translate.
4: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6B tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini. Liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
2: Oke. Ya bener, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Oh, sih enggak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya benar.
1: Cipratan chat.
2: Cipratan chat ya benar. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau
0: City Pop ya. Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya dimana, gak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini, komposisi lagu dari 5 lagu itu, kita lempar juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi mah kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya
2: lebih kental,
0: iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih.
1: Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu. Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
0: ini. Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada
3: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income.
1: Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya. Sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu.
1: Nice.
3: Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya Kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income baru.
1: Amin. Iya. Benar. Babe kayaknya baru tahu juga deh. Baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan ngedit.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan suka ya.
0: Beda kan. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan. Atau
1: Babe.
0: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu ya.
4: Beliau selalu netral.
1: Kita
4: lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar. Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget.
5: Iya. Sudah memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti sih sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja. Positif
3: banget
1: ya,
3: pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu.
1: Oh, mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah, itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This is equal. Kalau enggak ya ada di Dinot_equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This is equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: equal.
1: Banyak This is equal ya.
0: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
1: Mas Seran sama Mas Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This is equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: This is
1: equal.
0: Oke.
1: Bye-bye.

105.1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Baru kita dengarkan untuk musik live chat edisi hari ini di 9 Oktober 2026. Dan setelah ini teman Pro 2, Englishlicious bakal menemani kamu. Hari ini tema kita adalah mental health. Dan siapakah yang akan menemani kamu di Englishlicious untuk hari ini? Di sini aja dulu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Englishlicious, belajarnya enak banget.
5: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di Jumat malam hari ini kita seperti biasa ada Englishlicious menemani kamu hari ini teman Pro 2, bersama teman-teman dari Barbel. Hari ini ada Deswita, Kedi, dan Dinta. Halo teman-teman.
6: Halo semuanya. Apa kabar?
5: Kita udah ketemu beberapa kali sama Deswita sama Kedi, yeah, ya. Sama betul. Dinta pertama kali. Salam kenal Dinta, aku Andrian. Selamat datang di Pro 2 ya. Dinta udah berapa kali?
7: Baru pertama kali.
6: For the first time Dinta.
5: Tolong
6: ya.
5: Bantuannya ya. Para situ ya.
6: Bantuannya ya teman-teman. Bismillah ya.
5: Iya, BTW live update dulu dong. Deswita, ngapain nih? Karena terakhir kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
6: Iya, betul. Nah,
5: 2 minggu belakangan sibuk apa?
6: Aduh, lumayan sibuk ya. Aku kebetulan sibuk di Genbi sekarang, Kak, ya.
5: Di Genbi?
6: Iya. Oke. Nah, jadi untuk sekarang agak padat jadwalnya. Okay. Karena mendekati Oktober ini aku gedebek-gedebek banget. Okay. Jadi rada-rada ya, untuk saat ini masih sibuk di Genbi dulu, masih menghandle anak-anak di Genbi seperti itu.
5: Berarti Deswita di Genbi sebagai apa sekarang?
6: Aku sebagai ketua Genbi.
5: Waduh. Jadi kegiatannya apa nih, lagi mau ngapain Genbi?
6: Genbi dalam waktu dekat ada kegiatan nanti di SPN Curup. Oh my god, ini spoiler ya untuk teman-teman semuanya ya. Aduh, mohon izin pembina BI.
5: Ada kegiatan apa tuh? Boleh spill-spill dikit nggak?
6: Boleh banget. Jadi di SPN ini kita ada leadership practice capacity building ya. Okay. Yang diadain sama Bank Indonesia untuk penerima seluruh BI, beasiswa Bank Indonesia, PPK namanya, Kak.
5: Oke.
6: Okay. Jadi dia di sini, mereka kita nantinya bakal dilatih ke pemimpin pimenan, kemudian tentang kebijakan sentralan, kebijakan BI, sama bareng kakak-kakak polisi, aduh izin, ya abang-abang oh my god.
5: Oh, dia asrama polisi nanti?
6: Iya.
5: Okay.
6: Kemudian di barak nanti. Okay.
5: Kok excited sekali sih?
6: Karena seru.
5: Ekspektasinya apa sih? Kok berbinar-binar matanya?
6: Aduh, siapa tahu kan? Adi, Allah, maaf ya cowokku.
5: Oke, itu Deswita. Kalau Kedi apa nih, Kedi?
8: Kalau aku juga kebetulan akhir-akhir ini juga agak sedikit lebih sibuk daripada biasanya. Karena kebetulan baru jadi duta kampus.
6: Duta ya, kakak duta kita ini.
5: Gimana tuh kemarin pengalamannya ikut duta kampus?
8: Aduh, jujur, baru pertama kali dalam hidup aku pakai high heels 13 cm untuk nari-nari ya. Jujur agak bengkak kaki saya.
6: Astagfirullahaladzim.
8: Jujur first impression setelah jadi duta adalah kaki aku bengkak banget. Kayak warna biru selama kayak
6: emang penyesuaian ya.
8: Iya.
6: Emang duta itu kan harus tinggi.
8: Mana abis selesai duta, itu gedebak sama kan meninggalkan kuliah dan aktivitas lain selama 2 minggu tuh. UKM semuanya ditinggalin lah karena karantina kan.
5: 2 minggu karantina ya
8: sampai grand final. Pas masuk breks abrek semuanya. Jujur.
6: Iya banget.
8: Agak lumayan.
5: 1 sampai 10? Huh? Worth it enggak semua pengalaman kemarin?
8: Aduh, jujur worth it banget lagi. Worth it banget ya. Langsung jadi panggilan
6: pagi rektorat. Iya benar. Koneksi Kak ya. Sekarang jadi wanita terkenal dia sekarang.
8: Jujur ya. Sekarang main aku udah di rektorat.
6: Oke. Lagi main kayak aduh dipanggil dosen enggak? Manggilnya wakil rektor.
8: Sorry, dipanggil biro.
6: Iya.
8: Dipanggil biro, bentar ya. Iya gitu aja sih, Bang.
5: Gitu ya. Kemarin gimana? Maksudnya sulit apa sih?
8: Apa Kak?
5: Selama proses karantina sampai final kemarin.
8: Kalau aku sebenarnya lebih ke kayak, aku kan emang kayak tumbuhnya tuh nggak dengan anggunly kayak gitu-gitu kan. Okay. Kemarin tuh mikirnya kalau duta kampus itu kan kayak yang lebih representatif, karena kan syarat-syaratnya kayak esai, kayak lebih akademis gitu kan.
5: Betul. Okay.
8: Dan juga kayak wajib bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya kayak, oh nggak duta-duta banget nih. Pas masuk, kamu nari ya pakai 13 cm warna gold.
6: Masih ada kultur-kultur duta yang duta bangetnya tuh ada
8: duta
6: banget.
8: Duta banget. Tau gak saya
5: duta banget tuh apa sih teman-teman definisinya?
6: Definisinya
5: kayak definisikan secara sederhana.
6: Putra putri Indonesia, putri Indonesia yang kayak Miss Grand gitu Kak.
5: Maksudnya tinggi,
6: ya,
5: rapi,
6: ya,
5: rapi. Bisa nggak?
6: Bisa dibilang seperti itu ya, karena
8: jaga
6: image,
8: kayak,
5: jaga image, oke. Okay.
8: Iya, saya nggak boleh duduk kayak gini, saya harus duduk kayak gini.
5: Yeah. Oke, selama 1 jam tolong ya.
8: saya udah berdiri 7 jam, dari jam 7 sampai jam 10 bang, saya kayak gitu.
5: Di atas panggung loh.
8: Di atas, nggak di atas panggung aja, duduk di kursi tuh harus kayak gini, kayak
5: table
8: manner. Iya, dan senyum tuh harus kayak yang
5: aduh
8: capek banget.
5: Kalau ngantuk dikasih balsam enggak, Mas? Karena teman-temanku dulu cerita kalau ikut itu gitu enggak boleh terlihat ngantuk.
6: Iya, iya.
5: Jadi kasih balsam, dikasih minyak kayu.
8: Iya, iya, jujur iya.
6: Aku baru tahu itu sih.
5: Yeah, yeah.
8: Jujur.
6: Sedikit menyeramkan tapi kayaknya ada worth-nya ada. Tapi menyeramkannya ada.
5: Ada ya.
6: Untuk aku yang pendek ini sebenarnya enggak mungkin gitu.
5: Bisa dong, kan?
6: Nambah heels-nya mungkin
5: bisa,
6: nanti ya.
8: Bisa tahu, Kak? Aku aja enggak terlalu tinggi tahu.
6: Heels-nya kayaknya
8: nambah. Iya, heels-nya 13 cm.
6: Aku mati di heels-nya aja.
8: Iya.
5: Nanti kita lanjut lagi ya. Untuk pengalaman KD kayaknya masih banyak cerita-cerita seru yang harus kita kulik. Kalau Dinta dulu, Dinta lagi sibuk apa nih hari ini, Dinta?
0: Kalau sekarang kesibukannya lagi di Gen B juga.
6: Iya, sama.
5: Kawan lama ya?
6: Enggak, ketemu di Gen B. Iya, tapi sebelumnya emang ada kerja pernah satu organisasi yang sama juga.
0: GNB, terus ada KSPM juga.
5: Apa tuh? Mau teman-teman saya update?
0: Kelompok Studi Pasar Modal. Itu organisasi kampus juga.
6: Betul.
5: Dinta di UNIP?
6: Yes.
0: Iya, Kak.
6: Kami bertiga dari UNIP loh hari ini.
8: Bang, no fun fact, kami tiga-tiganya KSPM.
6: Iya. Aku alumni. Alumni KSPM.
8: Ini alumni KSPM.
6: Mereka sedang dalam organisasi KSPM tersebut. Benar-benar. Seperti itu. Ini adalah momentum ya, sejarah ya, kita berkumpul anak UNIP ini ya, sepertinya di English Licious ini.
8: Ini FEB semua tahu?
5: Oh, serius ya?
8: Seriusan FEB semua.
5: Dinta apa?
6: Dinta manajemen. Aku sama Kedi akuntansi.
5: Kita bertiga akuntansi.
6: Oh,
8: UNIP tahun
5: ya.
6: On fire banget ya.
5: Jadi sekarang kita mau bahas tentang mental health ya.
6: Betul.
5: Mental health itu kayaknya suatu yang bisa menjadi hal yang pokok untuk diperhatikan.
6: Betul
5: ya.
6: Betul sekali.
5: Selain
6: terutama kan untuk Gen Z ya. Karena Gen Z ini sekarang dikit-dikit mental health ya kan ya. Seperti Gen Millennial bilang bahasanya anak Gen Z ini enggak bisa dikerasin dikit nanti dia kena mental lah gitu.
5: Is it true guys?
6: Yes. Yeah, it is true.
8: Yes.
6: Karena mungkin karena apa ya? Perbedaan zaman juga ya cara. Mungkin kayak orang tua kita itu kan kayak enggak mau nge-treat kayak kalau orang zaman dulu kan keras banget gitu kan. Sedangkan orang tua kita tuh kayak pengen anakku jangan sampai deh sekeras itu mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau dibilang manja tuh enggak manja banget, tapi kayak entah kenapa gen milenial ini ya melihat kita kayak aduh cemen banget deh dikit-dikit kena mental health gitu. Padahal sebenarnya enggak terlalu sih, tapi butuh ya kita emang dalam satu ketika itu butuh yang namanya kayak relaxation untuk kehidupan kita, terus juga kita self love ya, karena kalau hal tersebut enggak, karena orang tuh biasanya enggak enakan ya, people pleaser ya kan ya. Nah, in this era guys, in this economy. In this era kita harus lebih self love, love self apa ya? Self love ya. Benar ya.
8: Benar.
6: Jadi harus lebih self love lagi, jangan menjadi people pleaser gitu. Karena itu juga salah satu apa ya indikator yang menjadikan kita kayak mental health kita kena nih kalau misalnya kita terlalu nggak enakan sama orang seperti itu.
5: Okay. Kalau Kedi sendiri, how do you make time to love yourself? What you do?
8: Iya sih, sebenarnya aku setuju banget juga sama Kak Deswita. Mungkin kalau positive thinkingnya ya, kita tuh kalau misalnya Gen Z mungkin bahasanya tuh lebih apa ya namanya, lebih aware sama ya kan. Kalau orang milenial tuh kayak apa sih, dikit-dikit doang nangis. Mereka membajakan dan tidak memvalidasi perasaan yang mereka punya kan. Jadi menurut aku sebenarnya positive way-nya Gen Z itu malah lebih bisa mengendalikan emosi kalau menurut aku ya. Karena mereka lebih
6: bisa ya, menyampaikan
8: emosinya tanpa kayak berembel-embel ditumpuk-tumpuk kan gitu. Kalau aku sendiri ya, kan kebetulan aku Gen Z, jadi seharusnya bisa lah ya lebih apa ya aware sama mental health. Tapi Kalau aku biasanya nggak terlalu di anu-anukan sih. Yeah. Jujur. Kalau capek ya capek. Recharge. Yeah, stay away from social life. Yeah. Itu paling penting. Hmm? Terus kayak kalau aku sih pribadi ya kak. Hmm. Kalau menurutku cara aku menjaga mentalku tetap waras itu dengan recharge energy sendiri. Jujur. Oh, okay. Karena aku kan berada di aktivitas yang mostly itu socialize.
6: Betul.
8: Ngobrol sama orang. Betul, terus aku harus kelihatan ceria all the time. Hmm. Kayak yang ya nggak bisa dong. Jadi makanya there's a time for me to stay away from the people yeah. and then just for being myself, okay, like recharging.
5: Okay. Are you consider yourself as an introvert or you just need some time for yourself?

0: No deh, no deh. Baru itu yang kayak, ih kamu ini. Antara dia
1: introvert,
0: antara dia introvert atau ansos gitu ya.
2: Setuju. Kalau Dinta sendiri gimana?
1: Kalau Dinta sendiri sih dengan ya curhat ya kak ke teman-teman. Kalau seandainya keadaan mental itu lagi kurang baik ya, bisa curhat ke teman-teman atau bisa olahraga atau tidur mungkin ya.
0: Inilah jawaban yang aku mau tadi aku jawab. Sebenarnya aku mau jawab ini tapi ya udahlah, Kak Dinta aja deh. Nanti terlihat terlalu duta.
3: Blunder ya. Aduh, blunder. Astagfirullahaladzim.
2: Kalau Dinta sendiri tipe people pleaser enggak sih yang seperti kayak tadi Deswita kemarin? Karena jujur aku nih, aku ya guys, aku tuh nganggap aku masih beratnya ke people pleaser daripada pementingkan
3: diri. Me too, Kak.
2: Iya, dan itu tuh susahnya minta ampun people, untuk
3: betul sekali. Karena untuk ngehilangin rasa enggak enakan tuh butuh tahap yang lumayan lama banget, kayak apalagi kayak kita benar-benar harus yang kayak cinta banget dulu sama diri sendiri, baru yang kayak oh ini perlu nih, kayak aku cut off deh kamu gitu kan, kayak nggak perlu deh rasa nggak enakan sama kamu gitu. Dan kadang rasa itu muncul tuh ketika emang udah berlebihan banget, harusnya kita udah bisa nge-cut off itu dari awal kan ya. Tetapi kadang karena kita rasa people pleaser ini tinggi banget gitu kan, jadi kayak tunggu ngerasa yang sakitnya jelup banget dulu baru kita nge-cut off orang itu gitu kan ya.
2: Tapi untuk Deswita yang ini ya, aku lihat Deswita tuh outspoken ya, maksudnya straightforward apa yang dipikirkan itu juga masih people pleaser ya. Maksudnya susah untuk bilang aku nggak mau ikut, aku nggak butuhnya ya.
3: Aku masih gitu.
2: Nggak percaya ya? Maksudnya Deswita tuh straightforward banget gitu. Hari-hari misal, pertama aja udah
3: ini
2: ceritanya
3: kan,
2: udah.
3: Ada yang ngajak nih. Ada aku tuh sebenarnya kayak aku maunya kesini nih gitu kan, gitu kan. Terus dia bilang aku maunya kesana, terus yang kayak aduh nggak enak nih nolak, ya udahlah kesana aja. Nah aku mau ngajak dia untuk ke tempat yang aku mau itu yang kayak jadi karena dia udah ngajak aku di sini, energi aku udah habis di sini di suatu tempat ini, jadi yang kayak ya udahlah ya tempat yang lain aku sendiri aja deh perginya gitu. Masih ada loh aku rasa people pleaser itu kak, walaupun rada keras gitu kan sepertinya.
2: Gimana menurut Kedi?
4: Aduh, sebenarnya aku malah justru aku oke banget sih sama Kak Deswita ya, karena aku kan juga sebenarnya kinda straight to point ya kak kalau ngomong. Bahkan a lot of people say aku terlalu to deep, jadi kayak gitu kan kayak tolong lebih empati dong gitu. Karena enggak kak, kalau aku sih sendiri ya ngerasanya sih makin gede malah makin apa ya ngomongnya, kalau masalah cut off kan, kalau yang nggak baik itu malah lebih gampang menurutku untuk dilakukan. Karena semakin kita gede, itu kita bisa tahu yang mana yang merugikan, yang mana yang menguntungkan untuk kita. Ya kan kita kalau misalnya jadi orang kan, ya siapa sih yang mau dirugikan terus kan?
3: Betul.
4: Kalau Kedi sih sekarang alhamdulillahnya sih udah people pleaser masih, cuman kayak
3: udah bisa ngebedain ya,
4: udah bisa kayak
3: bisa bikin boundaries.
4: Iya, boundaries banget. Kalau misalnya udah merugikan, itu berani bilang enggak sih. Banget.
2: Yang paling susah kalian bilang no itu apa sih? Biasanya teman-teman kalau ada teman minta tolong apa atau ada apa sih yang susah?
4: Aku ada satu, sumpah ini pasti juga kalian juga sama.
3: Apa?
4: Kalau ada teman aku jualan danusan, sumpah aku nggak tahu deh. Pokoknya aku kalau misalnya udah di chat, Kedi beli danusan aku dong. Aku pas sudah kayak, ya udah pesen satu.
3: Iya kan? Kayak, aduh.
4: I know it was gonna be bad.
3: Iya kan? Kayak kita ngerasa kayak aku nggak suka ini, aku nggak suka ini, tapi kayak.
2: What is bad? The food is bad.
4: Jujur gak? Teman-teman kita biasanya kalau jual danusan yang via WA itu loh, yang kayak buat tugas, mereka tuh buatnya ngasal.
3: Betul kak. Jadi kadang tuh gini kak, rasanya yang kayak aduh dia nih teman gitu kan, tapi aku gak suka, aku tahu itu pasti bakal gak enak. Sorry banget teman-teman semuanya yang duluan. Nah tapi karena aduh nggak enakan nih nanti kalau misalnya aku suatu waktu mikirin, aku tuh selalu mikir kenapa mungkin kenapa bisa people pleaser itu ya, aku mikirin kayak aku suatu waktu mungkin ada di posisi dia dan dia mungkin bisa bantu aku gitu. Iya kan, nah jadi kayak ya udah deh beli, tapi ya kadang kayak aduh aku nggak pernah danusan lagi, harusnya aku nggak usah beli deh itu, sepertinya gitu kak.
2: Tapi maksudnya danusan itu dilakukan secara berkala ya teman-teman, bukannya cuma satu kali ada kalau ada momen aja kan?
3: Iya sebenarnya ada momen, tapi kadang tuh juga ada yang emang dia jadinya setelah danusan itu jadi jualan ini kan,
2: jadi bener. Itu ya.
3: Jadi pribadinya rutin, masing-masing ya, ya benar. Oh, okay. Jadi kayak ayo beli, aku open PO tiap minggu aja kayak. Aduh, masa tiap minggu aku harus beli jajananmu walaupun satu kan lumayan uangnya, yes, gitu.
1: Dan setiap orang itu pasti punya

0: organisasi yang berbeda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi dia jualan di sini udah selesai, yang ini lagi nanti jualan bulan depan. Jadi
1: betul.
0: Dibeli semua.
1: Betul, betul, betul. Apalagi kalau makanan itu paling enggak bisa nolak sebenarnya.
2: Iya, sebenarnya kalau makanan itu enggak bisa nolak.
3: Karena enggak bisa nolaknya karena?
2: Karena
1: affordable terus juga kayak yang paham enggak sih, semua orang tuh butuh makan.
2: Yeah, jadi yeah, there is no specific way kita untuk nolak. Kalau kita bilang kayak kita alergi, kayak agak-agak janggal enggak sih? Dia jual piscok. Terus kita bilang, "Eh, sorry enggak beli dulu, aku alergi."
1: Alergi.
2: Alergi pisang. Kok agak aneh dengar ya, alergi pisang.
3: Susah nolaknya, maksudnya susah nolak karena itu makanan ya. Iya, alasan iya, apa yang bisa
1: iya,
3: digunakan.
1: Iya, betul.
3: Iya sih, kalau aku juga sebenarnya itu juga susah sih betul-betul. Hmm. Tapi biasanya kalau aku, kalau ada yang jualan, teman-teman yang jualan ya, itu mindset pertama aku harus jadi orang yang mendukung usahanya terlebih dahulu. Jadi walaupun aku nggak butuh, apa sih aku beli 1-2 kali. Tapi setelah itu kalau aku tanya lagi, aku masih butuh atau enggak? Karena setidaknya kan kita udah berpartisipasi itu di awal-awal untuk mendukung usahanya. Tapi di akhir kan memang bagaimana dia mengolah usahanya ya. Kalau makanannya enak, kalau barangnya memang dibutuhkan pasti dibeli ya. Jadi semoga teman-teman mengerti ya. Kalau besok-besok Kedi, Deswita atau Dinta nggak belanja atau beli lagi daging atau
1: bukan. Kalau misalnya nggak dibeli lagi berarti bisa kalian evaluasi.
2: Tolong ya
1: di dahulu.
2: Aku nggak jawab bukan karena
0: ada tahu.
1: Ada ya.
2: Ada tahu. Aku minta maaf ya.
1: Maaf banget.
2: Maaf ya burgernya nggak dibeli.
3: Nanti kita beli lagi ya.
1: Okay.
3: Semoga usahanya lancar. Okay. Ada beberapa kata kita bahas tadi ya.
1: Iya, betul sekali. Kita tadi ada bahas terkait boundaries ya.
2: Boundaries.
1: Itu spellingnya spellingnya ada di BOUNDARIES. Boundaries. Jadi itu adalah kayak penjagaan diri kita. Jadi kalau misalnya kita terlalu udah ngerasa cukup deh kamu deh udah gitu kan. Nah, itu namanya boundaries, kita menjaga batasan untuk mengerti mana yang baik yang mana yang enggak, seperti itu. Terus tadi ada cut off ya.
2: Iya, ada cut off. Boleh mungkin dari Kak Dinta aja, Kak, cut off.
0: Okay, untuk spellingnya ada COTOFF.
1: Okay, cut off.
2: Apa tuh Kak kira-kira cut off?
0: Cut off itu kayak berhenti untuk
2: memutuskan orang-orang
1: ya, betul, ya,
2: betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul.
1: Tadi ada self care juga ya. Gimana tuh self care?
2: Ada self care, ada di S E L F C A R E atau self care, atau kayak apa ya, care tuh menjaga diri sendiri lah gitu. Betul. Cara-cara yang kita lakukan supaya kita tuh tetap
1: assalamualaikum. Sama self love ada self-love. Ya, hampir mirip ya self care sama self love ini ya. Kalau self love itu di S-E-L-F-L-O-V-E, self love. Jadi kayak mencintai diri sendiri gitu ya. Itu harus wajib ya teman-teman semuanya. Kita harus mencintai lebih diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Karena kalau kita cinta orang lain lebih daripada kita mencintai diri sendiri, itu kita akan ketergantungan. Oh my god, deep.
2: Kayaknya Mbak berpengalaman di self love
1: ya. Sekarang sedang apa ya, menganukan diri ini agar lebih self love lagi. Gitu.
2: Belajar dari pengalaman yang telah terjadi, Mbak.
1: Betul sekali.
2: Aduh, agak self love.
3: Nanti kita tanya gimana cara Deswita untuk mencintai diri sendiri ya, teman Pro 2 ya. Jadi tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

0: English Licious. Belajarnya enak banget.
1: Teman Pro 2, kamu masih di English Licious. Di malam hari ini kita masih membahas tentang mental health dan juga self love nih teman Pro 2. Dan kamu juga boleh komen-komen di TikTok kita karena sekarang kita lagi live ya. Ada
2: Betul.
1: Siapa aja tuh Deswita yang udah gabung Des?
2: Ada Kak Sugeng, hal Kak Sugeng itu ada yang menyapa Dinta ya, Magrian. Sapa aku juga sama Kedi ya Magrian ya. Halo Magrian.
1: Magrian jual burger enggak Magrian?
2: Apakah kamu yang menjual burger? Bukan ya. Bukan. Ada Respa, ada Kak Dedi, ada Ilham Narmara. Banyak banget. Kalau enggak salah tadi di atas tuh ada di ya? Komentar deh Kak.
1: Kita coba lihat dulu ya.
2: Itu assalamualaikum, selamat malam host. Selamat malam Kak Wisher. Ya, siapa itu? Halo Kak Wisher. Aduh banyak banget ya. Oh my god. Boleh ya teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya terkait mental health atau kita diskusi mental health, boleh banget untuk komen-komen di bawah.
3: Curhat
2: boleh. Apa sih Kak tips and triknya? Inilah dia saatnya gitu kan.
1: Inilah saatnya kita mengeluarkan semuanya.
2: Seperti psikolog kita di sini ya.
4: Siap kita buat ini Kak 5 slide story.
2: Tips-tips kece menghadapi mental health. Kece menghadapi mental health. Boleh tuh.
1: Guys, kalau kalian sendiri gimana sih membedakan, karena kita di era yang semuanya serba sibuk ya. Tadi Candy dan Swita Dinta juga bilang bahwa banyak sekali kegiatan, banyak tugas menyimbangi tentang pendidikan, kegiatan di rumah dan kegiatan luar rumah dan sebagainya. Itu membedakan bahwa kalian ini di fase lagi capek mental atau capek fisik itu gimana teman-teman? Karena kadang-kadang kita udah nggak tahu.
2: Okay.
1: Rasanya udah capek, udah marah aja. Padahal kan capek fisik dan capek mental itu solusinya berbeda ya. Kalau Deswita ada cara-caranya nggak untuk?
2: Kalau aku sebenarnya tuh nggak nyadar ya kalau teman-teman. Kalau misalnya kita tuh udah ngerasa capek itu sebenarnya aku nggak nyadar. Nah aku sadar ketika orang rumahku udah bilang ya kayak, kenapa sih bawaannya emosi terus? Nah, di sanalah mulai aku merasa yang kayak, oh, aku terlalu capek nih, terlalu banyak kegiatan luar. Karena emang biasanya energi dari luar tuh kan masih kebawa sampai rumah ya Kak ya. Misal nih dari organisasi satu, entah di sana ada kejadian apa gitu kan. Jadi yang kayak kebawanya sampai rumah. Nah, orang rumah yang nyadarin yang kayak, kenapa sih terlalu gini. Nah, dari situ yang kayak, oh, aku terlalu ngebawa hal-hal yang di luar kebawa sama aku nih dalam rumah aku gitu kan. Nah jadi aku nyiptain ada saat dimana yang kayak kita perlu yang namanya mengingatkan diri kita sendiri ya jatuhnya. Jadi kayak kalau misalnya jatuhnya emotional intelligence kalau menurutku, karena itu sangat perlu banget ya. Apalagi kalau misalnya emang orang yang udah emotional intelligence-nya udah wow banget tuh pasti dia bisa kayak udah pulang dari organisasi udah lepas gitu kan. Enggak ada rasa apapun lagi dia bawa ke rumah itu udah happy aja. Nah, aku sedang dalam fase mempelajari hal tersebut. Jadi yang kayak kalau misalnya kita pulang dari suatu organisasi atau suatu kegiatan di luar, pas di perjalanan pulang tuh udah kita lepasin lah. Kayak datang, kerjakan, lupakan. Seperti UTS ya teman-teman semuanya, ujian ya.
4: Lagi UTS datang, kebetulan.
2: Betul sekali lagi masalah UTS ini. Jadi kita datang, kerjakan, lupakan. Jadi pas di rumah tuh udah bawaannya happy lagi gitu. Itu sih dari aku ya.
1: Bagus banget Kak jawabannya.
4: Siap nih beneran bikin 5 story IG. Pantengin IG Kak Deswita di sini please.
1: Iya mas, memang kadang-kadang kita itu lupa untuk memilah teman-teman ya, bahwa ada masalah yang memang harus kita selesaikan di kampus, ada masalah yang memang itu untuk kita pikirkan di rumah dan di organisasi misalnya. Malah kadang-kadang itu kecampur dan semuanya dipikirkan ketika kita mau tidur, akhirnya nggak bisa tidur teman-teman.
2: Ujungnya nanti kita pendem meledak. Nah, meledaknya tuh kadang di rumah.
1: Betul.
2: Nah, anehnya aku juga bingung ya kenapa. Karena aku juga pernah orang tuaku ya, Kak. Jadi dia stres kerjaan. Jadi mungkin ini turunan sepertinya ya sifat ini ya dari orang tuaku. Jadi dia ada masalah di luar rumah nih tentang kerjaannya. Jadi kayak dia ngampiasinnya di rumah. Nah, aku sebagainya kayak ngingetin, kayak, loh aku ini bukan teman kerjamu loh gitu, di rumah misalnya ke ayah atau gitu kan. Jadi yang kayak kalau misalnya saling ngetin lah di rumah itu, kayak kalau misalnya kamu kerjaanmu stres terhadap kerjaanmu, ya udah di kantor aja kamu stresnya, di rumah ya udah sama aku happy gitu sama anakmu, seperti itu.
1: Betul sih. Kadang kan banyak salah sasaran ya.
2: Betul.
1: Kalau yang buat kesal orang di kantor mungkin.
2: Kita yang kena marah.
1: Betul,
2: kan.
1: Emotional intelligence.
2: Betul.
1: Kalau kayak gimana?
4: Kalau aku sendiri apa ya, kalau misalnya capek fisik sama capek mental ya. Kalau capek fisik kayaknya di aku enggak terlalu ngaruh ya, Kak. Iya enggak? Kalau sama kan, Kak? Kalau misalnya capek fisik itu kan ngobatinya paling ya istirahat, tidur yang cukup, makan ya kan, recharge energy. Nah, kalau misalnya capek mental, kalau aku biasanya kalau lagi burn out. Jadi, kan misalnya nih, aku kan kalau lagi sekarang nih lagi banyak aktivitas-aktivitas yang dijalanin dan itu berbeda-beda tujuan, berbeda-beda yang temen orangnya. Jadi tuh terkadang ditambah lagi tugas kuliah kan, lagi UTS masih semester 3 nih. Jadi kayak yang apa ya ngomongnya, burn out sendiri gitu loh, Kak. Jadi bingung yang mana yang harus jadi skala prioritas. Makanya kalau aku sih jujur belum begitu tahu ya cara mengendalikannya. Cuman yang aku tahu sebenarnya itulah kenapa recharge energy itu penting. Nah, aku itu recharge energinya kalau lagi burn out itu dua. Kalau lagi sendiri itu biasanya aku journaling. Ini beneran, ini beneran. Aku bahkan sampai kayak ngefotoin dan ada highlight journaling aku di IG. Karena beneran aku sesuka itu, kayak aku bisa journaling stay aja gitu. Kalau misalnya lagi mood di rumah, di kafe, sendiri denger lagu, itu kayak bisa 3 jam. Dan itu semuanya literally I keep every single things about anything. Terus kalau misalnya aku lagi gak pengen sendiri, ya aku ketemu sama orang-orang yang bisa recharge energy aku atau support system aku. Karena kakak tau gak sih, kayak ada orang-orang yang itu tuh bisa
2: jadi pendengar yang baik gitu ya.
4: Itu ada orang yang gak bisa, maksudnya bisa naikin energi kita, ada yang bisa nurunin energi
2: kita.
4: Di saat itulah kita tuh harus pintar milih, ya kan, Kak?
2: Betul.
4: Makanya support system itu perlu. Karena kan kayak lagi burn out, lagi capek mental, lagi capek fisik, terus ketemulah sama orang-orang yang drained energi,
2: ngeselin.
4: Ayo yuk kita hang out. Aduh, gitu kan, kayak gak ada energiku mau ngomong sama kamu gitu kan.
2: Ya kan, gak? Betul.
4: Jadi makanya yang dicari tuh orangnya tuh kadang tuh itu-itu aja, karena emang orang yang itu yang bisa recharge energi kita tuh naik lagi gitu ya.
2: Aku punya satu teman kayak gitu.
4: Aku iya lagi.
2: Aku yang sebagai mahasiswa semester akhir ini, aku punya banyak teman dari semester 1 ya, dari sampai semester 6 kemarin tuh banyak banget temanku yang kayak deket banget gitu. Tapi kalau untuk di masa sekarang, di masa aku skripsian ini, cuma satulah temanku yang benar-benar aku mengadu, recharge energiku tuh sama satu orang, Nadine. Aduh, sayangnya dia enggak. Dia sempro tadi, ya ampun.
1: Congratulations, Nadine.
2: Nah, jadi aku setiap bimbingan, habis bimbingan tuh selalu sama dia yang kayak mengeluhnya sama dia. Tapi setelah mengeluh tuh yang kayak, oh my God, aku jadi bangkit. Kayak, aku harus ngejar nih, aku harus ngejar. Dia juga yang kayak nyemangatin, yang benar-benar support system banget bagi aku ya. Kayak, ayo deh, pasti bisa. Kita punya moto ya, moto hidupnya,
4: Kak.
2: Allah is always beside us.
4: Oh my God.
2: Tolong
4: bagus
2: ya,
4: banget.
2: Nanti masukin ke IG, Kak, tag kan, biar aku bisa tag Nadine.
4: Allah is always with us. Deswita Nadine.
2: Iya.
4: 2026 hashtag.
2: Tolong itu dinaikin.
4: Tolong dinaikin ya hashtag.
2: Karena kami benar-benar yang kayak tiap burn out itu selalu itu yang kami bilang. Allah selalu bersama kita.
4: Allah selalu Allah is always with us. Allah is always with us.
2: Betul. Karena benar-benar yang kayak aduh, itu penyemangat banget ya, super system banget.
1: Seru banget, teman-teman. Kalau Dinta gimana, Din? Kalau lagi di situasi itu gimana cara ngatasinnya?
3: Kalau untuk kemarin tuh aku pernah ngalamin ya, Kak, di semester awal ya. Orangnya gak enakan banget. Jadi kayak kesehatan mental tuh sangat rusak gitu, rusak. Terus
2: down,
3: apalagi ngekos kan, ngekos gak ada orang tua, apa-apa harus sendiri kayak
2: sick,
3: gitu.
2: Sick,
3: nah, di kos itu bawaannya pengen nangis aja. Pengen nangis aja, gak tahu kenapa pengen nangis, gak tahu penyebabnya apa, pengen nangis. Nah, kalau untuk fisik sendiri itu tinggal tidur kan, tapi kalau itu nggak bisa tidur,
2: akibatnya
3: tapi nggak tahu kenapa kayak gitu. Apalagi kemarin sibuk GSA juga, Google Student Ambassador. Nah, itu kemarin Dinta harus buat konten 130 konten
1: apa itu banget. Kontennya banyak sekali.
2: Dia dia ngikut ini kak Google Student Ambassador. Dia kemarin perwakilan dari UNIP 3 untuk ke Jakarta bang, ketemu sama seluruh kampus-kampus yang jadi ambassador dari Google Students ini. Jadi
1: kok
2: Google
1: keren-keren sih teman-teman.
3: Serah tiga konten itu ya. Dalam
1: kontennya dalam bentuk apa?
3: Video terus
2: ngenalin tentang Google, fitur-fitur Google gitu kak.
1: Tapi 103
3: 130
1: burn up pasti itu.
3: Iya pasti.
1: Dalam periode berapa lama harus diselesaikan?
3: Ada 3 bulan.
1: Walaupun
3: 3 bulan itu 130 itu
2: satu, bayangin 1 bulan
1: pendek waktunya itu
2: 1 bulan 30 hari iya. 30 kali 3 90
1: banyak sekali Dinta.
3: Belum tag video.
4: Oh my god.
3: Belum kuliah lagi, belum magang lagi. Kemarin di tempat magang juga kayak halo guys.
1: Jadi how did you go through all of that? Gimana melaluinya kemarin?
3: Kayak nggak tahu kalau sekarang dipikirkan kenapa bisa terlalui, nggak tahu ya.
4: Allah is always with us.
2: benar itu
4: kuncinya.
2: Karena dia bersama Tuhannya di sana. Tuhannya yang kayak ayo Dinta,
4: Allah is always with us.
1: Gimana jadi ini Dinta? Kok pada keren sih teman-teman.
3: Kemarin itu buatnya satu sehari satu kita buat batasannya boundaries. Kita buat batasan satu, terus kalau ada kesempatan, contohnya hari Sabtu, hari Minggu buat dua. Okay. Kadang itu buat tiga, kayak gitu.
4: Oh my god.
2: Keren
4: Jujur
2: sih. Jujur
4: banget sumpah. Jujur keren guys, banget.
2: Iya, aku kalau dalam per video
1: aku Andi. Aku kayaknya mau tahan 3 hari lah kalau ikut itu.
2: aku sehari aja aku udah nyerah sih, jujur. Aku kita... nih, fun fact guys, aku kemarin ikut duta bahasa.
4: Lah duta lah gini.
2: Enggak, tapi ini enggak menang
4: oh,
2: ini.
4: Yeah, okay. Oke.
2: Aku ikut duta bahasa ya. Terus ada persyaratannya untuk dapat ke top 20 atau top 10 aku lupa. Itu harus bikin video. Yang kayak mengenalkan tentang UKBI. Karena video itu aku enggak bisa, aku enggak bikin. Jadi yang kayak yaudah aku pasrahin duta aku itu karena aku enggak mau bikin video karena aku enggak bisa edit yang kayak sedangkan dia bikin 130 itu kayak
4: 130
2: rawat banget
3: di GNB ya kak, aku gak milih PDD tapi aku dimasuk PDD.
1: Apa itu PDD teman-teman?
2: Itu PUBSOS, publikasi sosial media. Aduh. Gitu sorry banget ya Dina.
4: Ketuanya langsung ngomong sorry banget ya
2: karena nah kenapa aku masukin dia ke PUBSOS karena aku ngeliat dia selalu ngonten gitu, aku mikirnya kayak oh emang udah passion maaf. Dia ini ternyata
1: bukan
2: dia
1: passion, tuntutan dia itu
3: tuntutan bener
2: iya.
3: Kak
2: ternyata itu yang bikin dia burn out.
4: Ternyata di GNB dituntut lagi. Kalau kamu kena Svita, Allah is always with us. It's okay.
2: Tenang teman-teman. Untungnya di GNB banyak orangnya ya. Astaga.
1: Jadi gitu kemarin gimana Dinta? Untuk survive semuanya akhirnya biar gak akhirnya berlarut-larut dengan stres, dengan pressure yang ada, itu gimana Dinta melaluinya?
3: Karena ada keinginan yang ingin
1: jangan
3: dicapai ya kak.
1: Jangan slogan yang disuita lagi ya.
2: Iya. Allah
1: suruh. Itu memang, tapi yang lain. Oke.
3: Ada keinginan yang ingin dicapai, jadi kayak udah sampai nih 90 konten, 40 konten lagi, ayo.
2: Karena dia goalsnya emang dia ngejar goals yang kayak dia ingin menuju ke satu titik itu. Jadi karena keinginannya itu dia akhirnya mencapai 130 konten itu kak. Jadi demi satu tujuan itulah tadi ya, kalau misalnya kita emang punya tujuannya jelas ya teman-teman semuanya. Kalau udah
1: biar Dinta gak marah lagi Dinta mas.
2: Jadi kayak support system pasti ada ya Dinta ya.
3: Kalau apa support sistemnya sih masih orang tua dan
2: teman-teman. Masih orang tua dan teman-teman. Ya.
4: Teman-teman.
1: Do you guys think support system is important when you important ya? Important. Kenapa jadi?
2: Sangat itu ya.
4: Enggak tahu ya. I think yes. Support system is very important karena sometimes all we need is motivation, ya kan? Kalau kita lagi down, what we need? Motivation, like something that kayak the purpose why we have to stay forward to what we want. Nah, makanya support system tuh is very important karena mereka tuh kayak jadi tonggak kita untuk menaikkan motivasi-motivasi itu. Kayak
2: biar orang-orang bisa bangkit lagi.
4: Iya, afirmasi-afirmasi positif. Makanya sekecil hal-hal itu aja tuh sebenarnya bisa mengubah mindset. Ada tuh aku pernah baca kalau misalnya ada satu kak. Jadi dia tuh kayak apa yang ngomongnya? Kita tuh harus selalu pikir positif gitu loh, kayak positive mindset. Ada orang tuh selalu bilang orang tuh berhasil gara-gara dia tuh selalu mikir baiknya. Bahkan kalau dia sedang diterima atau mungkin lagi ada di musibah atau apa, dia tuh malah mikir in the positive way-nya.
2: Nah, kalau kalau in Indonesia itu selalu ada apa namanya? Untungnya. Untungnya.
1: Allah masih berkhair.
2: Jadi itu, jadi pokoknya kalau orang Indonesia itu kayak kenapa betul kata Kedi tadi ya, kita butuh sangat-sangat butuh support system karena gila. Itu tadi kalau misalnya kita lagi benar-benar down banget, kayak setelah kita relaxation sendiri, setelah kita apa namanya self love itu pun kurang menurutku, karena kita juga butuh afirmasi positif dari benar kata kayak tadi ya, orang dari orang lain tadi. Jadi kalau misalnya kita udah dengar kata-kata positif, jadi kita yang kayak impact ke kitanya yang kayak wow, ternyata aku worth it loh untuk melalui hal-hal ini.
4: Itu dia sebenarnya.
2: Iya kan? Jadi yang kayak oh ternyata emang ini tujuan aku, emang Tuhan tuh ngasih aku jalan seperti ini karena emang passionnya aku di sini, bagusnya aku di sini gitu. Kalau misalnya aku berjalan ke arah yang kurang baik, berarti emang nggak apa ya namanya, emang nggak dikasih ridho sama Tuhan aja, nggak emang nggak takdirnya aja ke situ gitu kan. Jadi yang kayak emang support system sangat-sangat dibutuhkan, iya.
1: Nah, nanti kita shout out untuk super system yang ada ya. Jadi tetap di sini teman Prodo ya, di Prodo RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Prodo FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Englishlicious, belajarnya enak banget.
1: Halo Bro 2, kamu masih di Englishlicious. Hari ini kita masih bahas tentang mental health ya. Untuk yes. Hari ini gimana teman-teman mental health-nya sejauh ini?
2: Sudah aku hampir bilang aman, insyaallah, tapi ada juga agak breakdown-breakdownnya sedikit ya, seperti itu. Kalau Kedi gimana Kedi?
3: Kalau mental health sekarang alhamdulillah ada support sistemnya ya.
2: Iya, aku juga.
3: Yeay, aku aman.
2: Terima kasih support sistemku.
3: Siapa support sistemmu
2: Kedi?
3: Hai Darel.
2: Hai, ya. Aku juga ada.
3: Kena deh namanya.
2: Halo Bayu dan Nadine. Kalau Dinta, siapa Dinta?
4: Kalau untuk support system ya, untuk masih teman-teman ya.
2: Iya.
4: Ada tiga orang.
2: Siapa itu?
4: Tiga orang. Namanya ada Sabda, Lorita, dan Neva.
2: Oh my god. Sabda, Lorita, dan Neva.
1: Kalau dari teman-teman sendiri gimana sih menunjukkan bentuk dukungan teman-teman kepada orang-orang terkasih, orang-orang dekat? Kalau tadi kan, kalau dari Kedi dengan kata-kata motivasi juga bisa membantu ya. Kalau ke teman-teman sendiri untuk mendukung teman-teman di kampus yang lagi berjuang, yang lagi punya masalah itu gimana? Kalau Dinta gimana biasanya?
4: Untuk mendukungnya ya kak, dengan sekedar beli danusannya aja udah
2: itu dukung, salah ya, satu dukungan
1: sebenarnya.
2: Orang udah bagus banget ya.
3: Aku kesindir banget sih gara-gara ngacangin teks beli burger.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Maafin ya. Maaf.
2: Itu salah satu ya. Salah banyaknya ya, bukan salah satu, itu salah banyak.
1: Itu tadi juga ini kan, maksudnya dari yang Kedi tadi kan masukan membangun kan sebenarnya.
2: Betul.
1: Kalau memang merasa makanannya mau dibeli lagi ya, bisa diperhatikan, baik dari rasa dan lain sebagainya ya. Semangat teman-teman yang danusan, semoga laris manis ya. Nanti kayak dibeli lagi pasti.
2: Enak-enak lah guys. Bikin danusan itu guys.
3: Jual 10.000.
2: Apa sih?
4: Makan isi hati.
1: Astaga. Kalau Deswita dulu, Deswita gimana biasanya dukung teman-teman yang lagi yang lagi skripsi juga?
2: Iya.
1: Gimana sih kasih dukungan ke mereka?
2: Kalau aku sendiri ya, aku suka orangnya yapping ya, yapping final boss. Oh my god. Jadi yang pertama banget, selain aku suka yapping, aku juga sebagai pendengar yang baik. Jadi ada timbal baliknya lah. Jadi yang kayak aku selalu memulai dari aku terlebih dahulu, yang kayak gimana nih hari ini gitu kan. Nah terus aku cerita nih kayak aku gini. Terus baru nanti aku tanya, kamu gimana? Kamu aman gak? Gimana prosesnya? Udah sejauh mana? Terus aku tuh kalau misalnya untuk pacarku juga ya, oh my god, dia kan support system aku, aku juga support system dia.
3: Nah, oh my god.
2: Jadi aku, dia nih tipe yang teknik kak. Oh my god.
4: Oh my god. Semua.
3: Teknik FEB. Apaan nih?
2: Itu sebenarnya salah satu hal yang jarang terjadi, tapi di sini terjadi. Oh my god.
3: Oh my god, Kak Bayu.
2: Jadi kalau aku kan tahu ya kalau teknik itu kan banyak banget yang kayak dia telat gitu kan. Nah, aku selalu nyemangatin dia yang kayak ayo apa namanya? Yuk skripsian yuk barengan yuk gitu kan. Terus udah kayak aku ngedukungnya tuh dengan cara yang kayak kita bikin plan kayak oh kita nanti wisuda bareng nih gitu. Udah itu juga yang kayak dia nih walaupun dia di teknik, dia tuh juga suka pasar modal gitu kan. Dia juga terjun di pasar modal. Jadi yang kayak aku punya loh apa namanya koneksi. Nah kemarin baru banget nih dia nyari data gitu kan. Nah terus aku bilang aku punya kenalan di IDX, aku aja yang kontak, nanti kita datang bareng, aku temenin kamu. Terus kayak oke jadi. Nah dari itu itu salah satu cara aku mensupport partner ya, atau teman-teman yang bareng aku yang deket juga. Nah begitupun juga dengan Nadine nih. Jadi yang kayak aku nanya kayak kamu gimana, tapi kebanyakan aku sih biasanya ngeluh kalau ke Nadine ya. Dia karena dia mulus ya, jalannya mulus banget. Jadi kalau aku yang kayak Nadine tolong Nadine, tiap hari ada aja yang ditangisin. Tapi untungnya dia jadi pendengar yang baik juga untuk aku, dan sebegitu pun juga sebaliknya. Jadi saling yapping satu sama lain itu adalah bagian recharge energi dari kami sebenarnya gitu.
1: Nice. Kalau Kedi gimana Kat?
3: aduh kok lupa jadinya. Oh, how do you support your friends or family or something? Kalau kayak di sendiri sih lebih ke enggak tahu ya. Mungkin apa ya? Kita kan sendiri tuh kadang kalau lagi capek juga enggak ngerti ya cara untuk menghadapi orang. Karena kalau lagi capek kita berharapnya di ngertiin sama orang. Jadi menurutku sih mungkin kalau ditujukannya ke siapa ya support sistemku ya? Aduh, kesebut lagi. Sorry Darel. Kan enggak tahu ya, Kak. Jadi ceritanya kami berdua tuh kan memang sama dia sedang sama-sama sibuk kan. Okay. Jadi maksudnya ya sama-sama capek dan sama-sama butuh support system. Nah, bentuk dari kalau dari aku sendiri itu adalah lebih ke kayak apa ya ngomongnya? Kalau aku sih sebagai cewek ya membiarkan dia menyelesaikan apa yang buat dia stres. Dengan kalimat afirmasi positif sekecil kalau ada perlu ngomong aja. Udah tinggalin. Karena kata orang kan gitu kan. Biasanya kan kalau kita
2: Makin kita maksa
3: ya. Ayo cerita. Nah orang tuh kalau misalnya dipaksa cerita,
2: betul,
3: ya gak bisa. Kadang terkadang ada orang yang cara dia menyembuhkan stres dia itu dengan jangan diganggu dan biarin dia selesaiin semuanya sendiri. Dan dia akan nemuin kamu setelah dia udah berhasil nyelesain itu sendiri. Kadang Kak, orang yang lagi capek mereka tuh gak tahu gimana cara kontrol emosi mereka. Pas kita kayak nanya kan, kamu kenapa? Cerita aja. Nanti takutnya dia secara gak langsung malah menyakiti hati kita dengan memberikan respon yang tidak apa ya, ngomongnya tuh tidak bijak lah gitu kepada kita. Jadi
2: tergantung orangnya masing-masing
3: balik pinter-pinter tentang karakter aja sih gitu kalau dari aku.
2: Cara kita melihat atau memandang teman kita itu bagaimana dari tergantung kita ngetrainnya juga dari. Jadi kayak dia ini tipe orang yang emang kalau ada masalah harus kita tinggalin dulu sendiri, ataukah dia emang yang butuh kalau ditemenin gitu.
1: That's really nice of you guys. Kayaknya aku gak sedewasa kalian lah. Gaya pikirnya ketika usia kalian. Kok kalian
2: Gensi.
1: Kok kalian keren sekali sih. Jadi kalau
2: agak-agak bangga ya, agak proud ya.
1: Iya loh, aku yang mikir kayaknya waktu aku kuliah tuh kayak aku gak sampai kepikiran ke sana.
2: Teman-teman udah
1: kepikiran sampai ke sana.
2: Ini karena hanya siaran aja.
3: Bagi yang butuh support system DM ya, ibu aku di sini.
2: Kadang-kadang kita pun kalau sebenarnya mungkin di sini bisa bijak ya.
3: Iya, bisa
2: tapi
3: bijak.
2: Itu balik lagi ke emotional intelligence kita tadi ya. Jadi ada satu saat di mana sebenarnya kita bisa memanage emotional kita itu lebih baik, tapi kayak kadang ada aja yang bikin kita tuh jadinya terlalu emotional yang berlebih, enggak bisa lagi menahan itu. Jadinya yang kayak terlalu apa ya namanya, ada istilahnya tapi aku lupa apa itu istilahnya ya gitu. Ada saat ada momen-momen aku seperti itu teman-teman semuanya, tapi balik lagi yang kayak setelah terlalu menggebu-gebu marahnya tadi akhirnya calm down terus merasa ternyata aku tadi berlebihan ya kayak gini gitu. Jadi emang emotional intelligence tuh perlu banget. Dan aku sangat bangga sama orang yang bisa mengontrol emosinya dengan baik ya Kak ya. Karena mereka bersikap yang kayak calm down, udah itu yang kayak menangani masalahnya tenang. Itu tuh yang kayak wow, kamu hebat banget. Aku orangnya berapi-api kalau udah emosinya kayak
3: iya banget. Gitu. Iya sama banget.
2: Iya
3: kan, Kak Des, bener. Aku enggak sadar, aku sering banget Kak Des kayak yang kita enggak sadar kan kita ngelakuin itu. Tapi kita kayak sampai orang tuh terkeluar kata kok marah-marah terus sih.
2: Nah, betul. Itu
3: terdiam langsung.
2: Aku di situ di rumah tuh kayak gitu.
3: Tiba-tiba terdiam langsung.
2: Oh, ternyata lagi capek nih. Gitu kan.
3: Bahaya banget jujur.
1: Iya sih, menghadapi diri sendiri itu sebenarnya hal yang paling susah teman-teman ya. Maksudnya kalau kita ada orang tuh pernah ada konflik atau masalah dengan kita, kita bisa cut off, kita bisa move on, kita bisa tinggalin ya.
3: Bener-bener.
1: Tapi menghadapi kesalahan diri sendiri, menghadapi kesalahan masa lalu kita itu sulitnya minta ampun. Itu gimana sih teman-teman untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu dan move on dan ya siap untuk mengejar target selanjutnya. Kalau Dinta gimana cara menghadapi?
4: Kalau untuk aku sih Kak, tentunya punya pengalaman yang pahit ya di masa lalu kayak gitu.
2: Oh my god.
4: Nah, mengingat itu semua pada saat itu ya
2: jangan pasti nangis Dinta, jangan nangis.
3: Sesi curhat.
4: Sesi curhat. Pasti kayak kasihan ya sama diri sendiri, kayak kamu udah berjuang sekeras ini tapi kok ini yang kamu dapetin kayak gitu. Contohnya contoh. Nah, kalau untuk itu aku mau bilang ke diri aku sendiri, di kosan itu ada sticky notes ya.
3: Dia suka banget bikin sticky notes sekeliat story-nya.
1: Kayaknya kosan di Intan itu punya banyak cerita kan. Kayaknya sedih lah kalau dalam kosan. Kayaknya perjuangannya
3: semua punya memori. Semua punya memori.
4: Di kosan itu ratusan ya
3: sticky notes-nya.
4: Aku cari di TikTok gitu kan, di Google gitu, kata-kata penyemangat.
2: Afirmasi positif ya.
4: Afirmasi positif juga ada. Kalau aku lagi down kayak gitu, tinggal baca aja. Walaupun kadang-kadang ya nggak dibaca lagi kali, saking banyaknya ya kak, saking banyaknya keinginan-keinginan afirmasi positif ada di situ. Jadi itulah yang membuat Dinta kayak menjaga mental, kesehatan mental.
1: Kata-kata paling memorable di sticky note di kamar Dinta, boleh share gak kita?
3: Iya.
4: Kalau kata-katanya sih, kamu nggak harus seperti yang orang inginkan. Kamu cukup lakukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu nyaman. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat itu, jadi nggak orang yang kita jadi orang
3: jadi
4: yang
3: diri
4: kayak
3: sendiri
4: iya,
3: aja.
4: Jadi diri sendiri gitu sih kak.
1: Jadi membebaskan ekspektasi orang lain dan memberikan ruang merdeka untuk diri sendiri.
4: Karena ekspektasi orang itu beban sebenarnya. Kayak kamu itu orangnya, contoh ya kak, contoh. Kamu itu orangnya pinter banget sih kayak gitu. Jadi antara senang
2: atau beban kayak oh aku harus pinter terus nih.
4: Nanti kalau dia tahu aku nggak kayak yang dia pikirin gimana ya.
2: Benar.
4: Pernah kemarin ada dosen itu lumayan kenal sama aku ya kak. Terus dia ngejokes di kelas. Terus aku ketawa itu cuma untuk menghargai dia ngejokes itu kayak gitu. Padahal aku juga nggak ngerti jokes. Dan teman-temanku kayak nggak ketawa, hah kayak gitu. Terus dosennya bilang, kalian nih nggak ada yang ngerti jokesku, cuman orang-orang pintar yang tahu, cuma Dinta tadi yang ketawa.
2: Padahal dia pun nggak paham apa ini.
4: Cuma itu cuman dia yang pintar di kelas ini katanya. Astaga ini gimana?
2: ada baiknya ada negatifnya di sana ya.
4: Padahal cuma menghargai dosennya ngejokes saja kayak gitu. Enggak ngerti
1: sebenarnya. Ekspektasi itu kadang-kadang membebankan diri kita sendiri emang ya.
3: Betul sekali.
1: Ya, semoga ekspektasinya bisa hilang ya Dinta ya. Kayak Dinta bebannya banyak maaf ya Dinta
3: dari
1: ya.
3: Kata-kata yang dikeluarkan tadi aku langsung kayak yang dia kamu harus
2: jangan diem please.
1: Iya.
3: Kalau jangan mojok. Mulai sekarang aku lebih sering membantu Kak Dinta di KKM.
1: Setuju ya.
3: Setuju ya guys. Setuju.
1: Dinta jangan sendirian ya.
3: Kalau dijaga
1: gitu. Kayaknya Dinta bebannya banyak banget ya.
4: Enggak.
1: Semoga survive ya sampai akhir ya.
3: Amin.
1: Semoga cita-citanya tercapai sama Dinta. Oke, kalau Kedi, how do you forgive yourself, Kedi?
3: Kalau aku sih sebenarnya simple, there's a word called you can always begin again. It's because I love Taylor Swift and their song called Begin Again. Itu kan especially sebenarnya ngeceritain tentang kita tuh akan selalu bisa jatuh cinta tapi dia spesifikasinya orang. Cuman aku menyerap arti lagu itu di mau sebanyak apapun kesalahan di masa depan atau apa, aku selalu bisa ngulang lagi. Aku selalu bisa bangun lagi. Jadi kayak every time I get down on everything, misalnya I failed into got a scholarship or something else, I would like to like hearing that song just like I can always begin again. Ya udah, dengan gaya stigma gitu masih ya, stiker meme yang bro rasakan dengan lagu Begin Again yang bro rasakan. Aku bisa lagi kok, maju lagi.
2: Bisa bangkit.
3: Aku pasti bisa. Enggak, kak, euforia setelah kayak gagal terus duduk denger lagu Begin Again. Terus kayak yang I watch it begin again. So kayak udahlah gas gitu.
2: Bangkit nih, bangkit bisa lagi. Nih gue nih, bisa nih.
3: Yang bro rasa
1: bisa berurat.
3: Aku selalu bilang gitu kata ya.
2: Yang bro rasakan. Astagfirullahaladzim.
1: Des, kita gimana Des? Gimana sih memaafkan diri sendiri dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu?
2: Kalau dari aku sendiri, sebenarnya masa lalu itu menurutku bukan kesalahan ya, tapi itu memang suatu pembelajaran. Tapi kalau menurutku sendiri adalah itu adalah comfort zone kita. Jadi kalau misalnya kita keluar dari comfort zone, kita kan merasa kayak agak sedikit tidak nyaman nih. Nah muncullah di situ yang kayak ngerasa oh masa lalu aku ini agaknya kurang baik. Padahal sebenarnya enggak. Kita cuma belajar dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Kita naik ke tahap atau level yang lebih naik lagi. Jadi kayak zonanya emang berbeda aja. Jadi kayak dari antar zona satu ke zona lainnya emang butuh penyesuaian yang kita bilang yang kayak ini agak traumatik nih gitu kan. Tapi sebenarnya dari situ kita punya pembelajaran yang bahwasanya itu bisa bikin kita lebih dewasa lagi. Terus juga kita dari hal tersebut kita juga bisa nge-explore lebih banyak lagi ya hal-hal yang bisa kita, kalau misalnya kita cuma stuck di masa lalu aja gitu kan. Bener. Aku mungkin gak bakal bisa jadi siaran di sini gitu. Jadi kayak masa laluku ya aku anggap pelajaran, dan juga itu mungkin suatu tahap dari naik tingkat diri sendiri ya, level naik level diri aku agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, agar bisa menjadi orang yang emotional intelligence, balik lagi ke sana ya. Karena emang aku benar-benar akhir-akhir ini selalu emosinya kontrol itu juga suatu pendewasaan bagiku. Karena kalau misalnya kita terus-terusan stuck di masa lalu dan dengan emosi yang menggebu-gebu itu, agaknya kalau kita berkeluarga nanti ya, anak-anak itu kasihan ya. Aku yang kayak, ya Allah, kenapa ibu seperti ini?
3: Kena mental gitu
2: kan. Ibu nah, aku tidak memilih lagi. Anaknya buat begini kak, beat X.
3: Iya.
2: Mama, aku gak dilahirin kayak gini. Aku tidak pernah ingin dilahirkan seperti ini.
3: Aduh. Kayak mana bacanya,
2: berproses lah ya. Selalu menjalani ini, menikmati lah perjalanannya. Karena kita nggak bisa sampai di saat ini kalau misalnya kita nggak melewati masa lalu yang kita pernah hadapi.
3: Benar.
2: Dari aku ya.
1: Okay.
2: Merinding sebadan ini bahas ini ya.
3: Bisa jadi motivator ini.
1: Bisa tiga-tiganya bisa lah ya. Tapi sebelum kita tutup, ada kata-kata yang ingin dimention dulu teman-teman?
2: Itu aku selalu mention itu Allah.
3: Kak, kalau kakak nggak sebutin tadi, aku yang sebutin tadi.
2: Ingat ya teman-teman, mau itu Allah, mau itu Lord, mau itu apapun itu, pokoknya Tuhan itu bersama kita. Kita harus, iya kan. Pokoknya kita harus selalu semangat. Support system kita itu bukan cuma orang aja, bukan cuma dalam bentuk orang, tapi juga kita bisa bisa bercerita kepada Tuhan kita. Kita bisa bercerita kepada, kalau misalnya kita nggak punya teman, ya it's okay, nggak apa-apa, kita punya Tuhan kita gitu.
1: Terima kasih teman-teman udah sharing ya. Semoga
2: Deswita 2026.
1: Ya semoga mulai hari ini teman-teman juga bisa jadi super system untuk each other ya.
2: Yes.
1: Untuk Dinta, untuk Edi dan Deswita. Semoga rencana ke depan bisa lancar teman-teman. Skripsinya, program-program beasiswanya, kuliahnya dan lain sebagainya.
3: Amin.
1: Semoga tidak ada burnout yang tidak terselesaikan ya. Semoga semuanya
2: itu
1: diselesaikan.
2: Apa ini? Yoi bro, keren banget. Terima kasih ya Kak Iya. Jangan lupa gift-nya.
1: Kita jumpa lagi teman-teman nanti. Semoga ada lagi kita ketemu sama Dinta, Kedi dan Deswita ya, dengan formasi ini juga tentunya.
2: Amin.
1: Dan tetap di sini karena masih banyak keseruan lainnya di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Terima kasih teman-teman semuanya.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2, dan kita sudah berada pada pukul 21.44 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 masih di special request ya di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau dengerin lagu favorit kamu, langsung aja kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan di 0811 7322 330.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2 udah dapat panggilan interview kerja? Eits, jangan buru-buru berangkat ya. Jadi ada 5 hal penting yang wajib kamu cek dulu teman Pro 2. Biar apa? Biar nggak salah langkah tentunya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan yang harus kita lakukan adalah memastikan nama perusahaan dan posisi yang dilamar. Lalu cek juga hari, tanggal, dan jam interview. Dan pastikan lokasi atau link meetingnya benar, teman Pro 2. Verifikasi juga identitas dan kontak rekruter. Dan juga siapkan berkas yang diminta. Dan ingat teman Pro 2, kalau ada permintaan biaya rekrutmen yang mencurigakan, jangan buru-buru transfer uang atau kasih data pribadi ya. Jadi persiapkan diri dengan teliti, karena interview bukan cuma soal menjawab pertanyaan, tapi juga memastikan kesempatan kerja itu benar-benar aman, teman Pro 2.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Psst, asik deh, Bi.

Teman berdua, kamu tim masak nasi secukupnya atau tim nasi sisa disimpan untuk esok? Eits, ternyata nasi di kulkas juga punya batas amannya loh teman berdua. Jadi nasi putih matang itu umumnya bisa disimpan di kulkas selama 3-4 hari. Tapi supaya lebih hati-hati ya, sebaiknya habiskan dalam 2-3 hari teman berdua. Dan yang perlu kita ingat nih, nasi yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang itu bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri Bacillus cereus, penyebab keracunan makanan. Bahkan racunnya bisa tetap bertahan meski nasi dipanaskan ulang. Jadi dinginkan nasi dengan cepat ya, simpan dalam wadah tertutup dan jangan biarkan terlalu lama di luar kulkas ya.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC.

0: kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
1: Eh, iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
0: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
1: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

teman-teman. Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 9 Oktober 2026. Kami akan ada kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

pencerah jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
4: Hehe, iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sepeda kamu ditemenin sama Arin ya untuk edisi kita hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026, sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. So nanti juga di jam 9 kita punya music live chat edisi weekend belajar Sumba ya. Nanti pagi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026 teman Pro 2. Kamu bisa ikut gabungan nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 siang ya. Oke deh, selamat pagi untuk teman Pro 2 yang baru aja gabung bareng kita. Buka channel kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital atau lagi via streaming di rri.co.id ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan seperti biasa, nanti hari bakalan update untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Erin mau mengajak kamu untuk kita mendengarkan sama ya, untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini yang dilaporkan langsung dari BMKG Bengkulu, teman Pro 2. Dan hari ini disampaikan oleh Andre ya, melalui voice note ke WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2. Baiklah, kita dengerin dulu untuk informasi laporan perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khusus di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan, berbansi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berbansi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Sepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Sepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Kota Bengkulu dan Seluma dan Bengkulu Selatan. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya nambah akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.